Ogunele Mula Ronduba Kam Jedi Gombaichi Tamla Muniku Kormada.

ata klara ima jinya au inga kwenja redo jilamba na inga intras sayikara kubeyatoa metra baje mabluwa.

Ote habari nga mnogo matene nomu kasiri nga mnogo matene nomu gari hala dadi mkwana na saka ni iti mindi vya kiu tla toro ra kal kal hala dadi odo yudu yukuma nani ili ajali tiri na saka ni iti mindi aga muro mkwe mkala kula vele yudu di vya inga gari hala dadi mjuma jino rgete kama nongi dori gete da idran kukuru nga nari arndi da idu wenge ili lama mkala kia rakuma nyatera la vele yudu mkwe mkala kuru yin sendu mkala kuyo sendu mjuma yeri kuma nongo matene habari nga mnogo sendu yomyo mjuma nge kiri karangi kula ndaka bin teknik yo Macam lalu gudu makan dengan teknisi, gigitan gak agi di recover. Aitu orang macam lalu oleh gigitan gak jelasan Israel lah. Oleh gigitan gak kura itu orang gigitan Omar Jibrin. Awal yang dirisi dan tiada macam lalu gigitan gak Jim Taroji. Gigitan nata kabar ngan menunggu sendu. Kalau mungkin ini minar yo kurang nari arndu. Gigitan yang gigitan gak Jean Kujuk. Gigitan akan aku yang ini ceri gawai ya Ibrahim Mamat dan Bumi gigitan akan aku. Kerana dari yang gua cakap muka dari dia kemanan dengan ilmu bahasa kan itu. Ille ahli ternasa akan ditemui dia akan kalkar muro epiro jibem koy mukalaku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.